tupo oje gai asamodeu wakila ibinda nutwete ya amba kasike wadhoka nyoyela tibayo luandhi nikanatu ikala utanu ni waku tulilikanie nikanatu dhati umbanite kulika utanu ni waku wate na tene pala utuwa dhite ukatusu ubiana ukatunenga chonde kila tiukulasia tuiboya uku onola kilisto mwe iwaitu ula utuwa na usumbi kaba manakuna bewa mudhewu gai umwe kwate na tene guonde.

zaya muinamo zuna gurune zozune zine la gine bebe no longi junior yuna ke yuna muana yu agune tori wetu muna mkizurambaya

Samosa, tu kami guna samosa, kita kerja tu mohon cium mohon cumi ni kami ni na, pada isu siar rumba kita. Pada isu siar rumba, helas ini tu ini umaku melam betan ini tu yang kamba. Mau mohon kita mohon bosu, terus saya mohon dia. Dan apa bagi tu kita mohon tu kisah, mohon ayu. Anda mohon dah gelap, mohon yesa kiri nyu mohon jender tau nyu aje. Muli kah gelap, mohon yang juice, muli kan juice, mohon yang juice gelap. Njubeti kikanai Mwijele kanundua Zangi ila wadhi wakuno kilabu Mwithi ito mwisunga mbe wandu ala milo kethia Mwiyu Mwiyu manjikanyo mwitha mwileto ni chao Kilabu mwinyo njuisi lakini ujithi ya mwisungile wenye wa mundu mwile mbwe wala me unyo mbuki Kana mulika kilabu kwenye njuisi Mwiyu kano mwitu kana mwile kani chao kitha kimwileto nundu Wanafuzi Kengi mwuzunga kwe anduwa la milo kethi ya Lama nyoki mwujueleka, mwujueleka kabisa kabisa Neki mwitha mwuzungita kwe la milo nyo mwitha mwumiletu ni chao Kraft nuna Nijuni ya mwuthi ya Mwono mwakita mwuthi mwuzu Jizine umekumbia Ni majikinyete Sine sesa juni ya Let's Talk More Music Let's Talk More Music Wadi kwa wiki Kita kuka Jizine umekumbia majikinyete Dominator imwe mbuto wapita mwuthi niambite Jizangete mwono yikinyete Mwuzi kama sambi Wakele unu nakikambia Mwakinya mwisa kujikinya kyo

Abitu tujikinyeta kabisa kabisa galugusia kanzaloha. Kwele galugusia kangundo ya Bushmasa. Abitu manume sawa galugusia kalunga kadiani. No jikinyeto na ke. Magito joni chala kijana mzee. Galugusia mazinga. Nijikinyeta vyo mengi feine. Very good afternoon na Machakos prison na ke kazia. Na jikinyeta vyo ndume, ndume mwene. Kazio na ke. Dreamer kabisa kabisa.